0: motra social ne media no so ntokwa hunu bi anyamude na moko na mwankasa mufie ntoma agone de munnye manwe se mubesie na so so ayefi enegu o misra munsi munsi watene ne obi ade beba besia mamwo momo modene se obi yefi muso munnye kekekekeke e sa se mpani fosse se bibian kokka popan popan enge
1: I no be industry boy I dey repeat I no be industry boy. So anything with me, I say.
0: Me kana makansi su biem se menye bias. Me kana makansi su biem se menye obi a meye hypocrite. Me kana makansi su biem se pempenas ni pen bebia ade ne ton so wan fan to wa e fr